Sure Kaf. Pinzalla Samasipara. Ayat number 3. Sure Kaf. Pinzalla Samasipara. Ayat number 3.